0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi nih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi. Assalamualaikum,
1: gak dijawab
2: ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger udah, kok gitu. Denger,
2: iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kinar-kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Obat kurap.
3: Gatel-gatel pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Ditenang
2: biar enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
0: Makan
4: jadi
0: asin,
4: orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
7: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
8: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Halo, Nak.
5: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
4: Ibu, lagi di Mekah, Nak. Doain ya. Semoga ibadahnya lancar.
5: Iya, Bu.
6: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tanah suci, tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
3: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
4: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
5: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, apa kabar kamu di hari ini? Sahabat suara, hari Minggu, di minggu kedua ya.

jam 11 sampai dengan jam 3 akan nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan dan juga lagu yang langsung kamu requestin. Sahabat Suara boleh di WhatsApp ataupun juga di Instagram ya.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, setelah kayaknya sekitar 6 tahun yang lalu ya, kita dihebohkan dengan sebuah virus yang bernama COVID-19 atau COVID-19. Di tahun 2026, sahabat suara, muncul lagi nih. Ada lagi yang disebut dengan virus hanta atau hantavirus. Dan katanya ini diawali ada di sebuah kapal pesiar gitulah ya, sahabat suara. Dan ternyata juga cukup mematikan, ada yang sudah dinyatakan meninggal juga akibat terserang dari virus ini. Dan sekarang lagi nih sahabat suara, kayaknya udah mulai mendekati Indonesia ya. Karena ada dua warga Singapura yang diduga juga terserang hantavirus. Kalau kita lihat ya, kasus dugaan penyebaran hantavirus di kapal pesiar MV Hondius ini mulai mendapatkan perhatian serius, bahkan juga kita di Indonesia, sahabat suara. Dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan di pintu masuk Indonesia setelah muncul laporan sejumlah penumpang diduga tertular dari hantavirus ini sendiri, sahabat suara. Termasuk dua warga asal Singapura. Nah, penyakit ini menjadi sorotan karena memang diduga menyebar di atas kapal pesiar yang membawa ratusan penumpang dari berbagai negara. Sementara ada 3 orang juga yang dilaporkan meninggal dunia akibat dari terserang virus tersebut, sahabat suara. Kalau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa pemerintah sudah berkoordinasi dengan WHO

juga semoga terhindarlah dari segala penyakit itu. Dan mungkin informasi-informasi terkait dengan hantavirus juga secepatnya kita dapatkan yang valid ya sahabat suara, sehingga kita juga enggak terlalu takut banget gitu ya, dan juga tahu lah bagaimana cara mencegah ataupun juga menanggulanginya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
2: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
1: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
2: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
1: Olahraga seru, baju tetap segar.
2: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
0: Soclean Pewangi Active Sport. Keringat di baju, no way.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarbaru ya, Lisa dan juga Tommy. Dan juga nih buat kamu sahabat suara, kalau Car Free Day benar ya, baru diresmikan ulang ataupun juga dipanenkan kembali gitu sahabat suara. Karena kan kemarin itu udah nggak ada lagi sebutan Car Free Day setelah pandemi COVID. Terus berangsur-angsur, walaupun tetap ada sih ya, namanya juga kita udah kebiasaan gitu ya, untuk olahraga di daerah Siring, Menar Pandang gitu ya. Jadi di daerah Sabilal itu, jadi kan udah kebiasaan ada Car Free Day, tapi memang tidak yang disterilkan gitu sahabat suara. Tapi mulai minggu kemarin ya, kalau nggak salah itu udah dipanenkan juga. Jadi di sana kan akhirnya kita juga bisa lebih leluasa, lebih nyaman juga buat berolahraga, dan juga perputaran ekonomi juga kayaknya semakin meningkat juga sahabat suara. Karena biasanya jogging itu tidak afdol kalau tidak mampir untuk mementol.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Aisyah mau menyapa dulu nih, tadi ada beberapa lagu yang sudah kita puterin juga ya. Ada Lampu Kuning dari Juicy Lucy yang tadi kita puterin untuk Fanny di Banjarmasin. Terus juga ada Putri di Banjarmasin. Aku mau request lagunya Olivia Rodrigo, Good For You. Siap. Terus ada lagi gak nih ya? Bentar. Yes, betul. Dari Siti di Banjarbaru, mau request lagu Pendara, Bermekaran dan Mewangi. Oke, kita siapin lagunya dulu ya. Dan buat kamu sahabat suara yang mau request lagu, kita bakal buka sampai dengan jam 1 siang. Jadi 2 jam ini kita bakal buka buat request sahabat suara. Langsung aja di WhatsApp 0811 99 33 901.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Lemon Oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

Yes ya. Di jam kedua ini Sobat Suara, karena udah mulai masuk jam siang juga, perut sudah mulai berteriak ya kan di jam-jamnya. Perut mulai keroncongan juga Sobat Suara. Pastikan ya kamu juga siang hari ini sudah menentukan menu makan siang apakah yang kayaknya pas untuk dinikmati bersama dengan keluarga.

Sahabat Suara sembari nih menuju ke tempat makan yang kamu tuju. Sahabat Suara, kita puterin sebuah lagu yang tadi sudah di request sama Iqbal di Banjarmasin.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan Herbatos.id.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Memainkan musik pilihan-pilihan
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Sumatera Selatan, sahabat suara. Dan syukurnya kita juga bersyukur sih, kita punya tim yang bisa, tim rescue lah gitu sahabat suara ya, yang bisa membantu untuk mengevakuasi dan juga tentunya gercep untuk bisa menolong para korban sahabat suara, termasuk juga Basarnas ya sahabat suara. Karena memang Basarnas ini ternyata diakui menjadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia loh sahabat suara. Jadi tim penyelidikan dan juga penyelamatan yang ada di Indonesia, tim SAR kita ini terus diakui di kalangan responden utama di wilayah Asia Pasifik yang saat ini memang menduduki peringkat ke-8 pada tahun 2025 setelah menduduki peringkat teratas 5 di tahun 2023 dan peringkat ke-6 di tahun 2024. Jadi terus naik gitu ya sahabat suara. Nah, peringkat ini didasarkan pada audit dan juga penilaian internasional oleh organisasi-organisasi seperti International Maritime Organization, terus juga ada International Civil Aviation Organization, dan juga pastinya ini menetapkan standar SAR secara global. Dan kalau boleh kita bilang juga nih ya sahabat suara, dari Ketua Basarnas sendiri menyebutkan bahwa mereka itu menekankan bahwa mereka itu memenuhi standar yang memang penting sekali gitu ya, untuk menjaga kualitas, kemudian juga klasifikasi serta kredibilitas yang ada, dan juga tentunya mereka melakukan penguatan terhadap peralatan, kemudian personelnya juga, dan juga operasi pada saat penyelamatan ataupun juga tindakan begitu sahabat suara, dengan menekankan bahwa sebagai sebuah negara yang rentan akan bencana, which is itu adalah Indonesia ya, Indonesia ini sangat bergantung pada sistem SAR yang kuat dan juga dapat diandalkan. So kita kasih apresiasi lah ya, dan juga ucapan terima kasih untuk para tim SAR Basarnas yang luar biasa, selalu berjibaku dan selalu siap sedia di saat di

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
2: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
1: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
2: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah. Menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
1: Olahraga seru, baju tetap segar.
2: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
0: Soclean Pewangi Active Sport. Keringat di baju, no way.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

juga buat kamu yang mau request lagu juga sahabat suara monggo banget. Ini kita udah buka di jam kedua juga. Langsung aja di requestin lagu yang kayaknya punya memori tersendiri. Atau mungkin ada lagu, kayaknya ini adalah bentuk curhatan kamu di dalam lagu ini, sahabat suara. Nah, itu lagunya apa tuh ya? Boleh di requestin di sini, sahabat suara, di WhatsApp ataupun juga di DM Instagram kita ya. Di @iswara.bjm atau WhatsApp di 0811 9933901. Kalau lagu yang satu ini curhatan siapa nih?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
3: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
2: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
3: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
2: Olahraga seru, baju tetap segar.
3: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
4: Soclean Pewangi Active Sport, keringat di baju, no way.
5: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
6: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal linu. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal linu dan nyeri sendi.
5: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan
4: Suara
0: Warga Indonesia.

101 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Itu dia tadi sahabat suara lagu-lagu yang sudah kita puterin spesial di request langsung sama sahabat suara. Dan juga buat kamu yang kayaknya lagunya WhatsApp-nya udah masuk, cuman lagunya belum sempat kita puterin, sahabat suara, tenang aja. Karena kita masih lama kok ya. Kita bakal puterin di jam berikutnya ya, sahabat suara. Kita bakal lanjut lagi ke TV.

0: mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Mincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
4: Kabupaten 1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara sudah ada di jam 1. Seperti tadi udah Aisyah kasih tahu kalau di jam 1 dan hari Minggu kita bakal ngebahas TV Sahabat Suara. Kalau di jam 1 di masa-masa kita dulu ya, itu kan kita kalau jam 1 ini apa ya? Kayak tontonan anak-anak dulu tuh kayaknya masuk ke Power Rangers. Dan udah masuk ke Conan juga gak sih Sahabat Suara, jadi lupa ya. Jam 12, jam 1-an itu tuh masuk sudah tuh ya. Bukan lagi kayak Doraemon dan lain-lain gitu Sahabat Suara. Kali kita bakal ngebahas, kita bakal nostalgia dulu Sahabat Suara untuk film-film kartun. Atau mungkin tontonan-tontonan masa-masa anak-anak dulu gitu Sahabat Suara. Yang mungkin sekarang kamu yang udah punya bocil juga. Nah, bocil kamu sekarang juga pada nonton yang dulu kamu suka nonton, Sahabat Suara. Apa aja itu bakal kita bahas deh di TV kali ini.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ngomongin tentang nostalgia tontonan waktu masih anak-anak gitu ya. Kalau di hari Minggu, kalau aku ya sahabat suara, supaya aku tetap mandinya pagi, terus juga gak males-malesan, biasanya itu dipancing sama ibu aku, disuruh buat cepetan mandi biar bisa duduk rapi dan nonton TV, sahabat suara. Tontonan pertama pasti adalah Doraemon. Pasti banget tuh ya Doraemon. Terus bakalan tebak-tebakan sama kakak aku biasanya. Ini bakal ada barang ajaib apalagi nih ya kan, yang akan diberikan oleh si Doraemon untuk si Nobita, sahabat suara. Jadi yang pertama adalah Doraemon dulu, karena memang kartun yang identik banget sama jam-jamnya ataupun juga harinya anak sekolahan, itu adalah Doraemon di pagi-pagi ya. Dan juga pastinya sahabat suara, ada juga gak sih yang sama dengan aku, yang juga kalau aku ya, dari setiap episode-nya yang paling ingat dan juga yang paling kepengen banget ya, seandainya si Doraemon itu benar-benar ada di dalam kehidupan nyata, yang pengen banget aku miliki dari alat Doraemon adalah pintu kemana saja, sahabat suara. Kayaknya enak banget gitu ya, kalau kita pakai pintu kemana saja, kita mau pergi ke negara mana, kita mau pergi ke manapun lah ya kan, dengan satu pintu itu kita bisa langsung ke tempat tersebut. Seandainya ya ada ya. Ada gak sih yang jualan pintu kemana saja, sahabat suara? Tapi kayaknya semua orang juga ya bakalan terhipnotis dengan kartun yang dibawakan ataupun juga barang-barang lah ya yang ada di kantong ajaibnya si Doraemon itu.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak?
2: Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soclean Pewangi Active Sport.
1: Yoi, terbaru nih dari Soclean Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget.
2: Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soclean Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial beads lindungi baju dari bau nggak sedap.
1: Olahraga seru, baju tetap segar.
2: Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem.
0: Soclean Pewangi Active Sport, keringat di baju, no way.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau kamu sahabat suara ditanya ya, kartun apa sih yang kayaknya paling melekat banget di kamu, dan misalnya disuruh nonton lagi tuh ya, di usia sekarang kamu juga tetap happy sahabat suara. Tadi yang pertama adalah kita ngebahas tentang Doraemon ya. Terus ada juga mungkin yang nempel banget sama Krayon Shinchan. Kalau Shinchan itu sampai sekarang juga karakternya lucu-lucu ya sahabat suara. Sampai aku ada tuh lihat di Thailand itu kan sekarang banyak kayak inhaler-inhaler gitu. Nah, kalau yang bentuknya Shinchan itu lucu-lucu gitu sahabat suara. Kayaknya Shinchan itu memang identik banget dengan kelucuannya. Dan juga kalau Shinchan tuh sekitaran jam-jam udah menjelang siang ya kalau di Shinchan sahabat suara. Tapi kalau menjelang siang, kalau bagi aku sih aku tetap nontonnya Detektif Conan sahabat suara. Karena memang kalau Detektif Conan ini juga membuat apa ya, ada memori tersendiri lah. Dan juga kalau kita nonton, kita gak cuma sekedar kayak disuguhin kartun dan ditonton aja gitu sahabat suara. Tapi kita diikut untuk bisa mikir juga, dan juga kayak main tebak-tebakan gitu sahabat suara. Misalnya kita nontonnya bareng-bareng, terus nanti kita bisa saling berinteraksi juga sama orang yang ada di sekitar kita. Nah bener kan, ternyata penjahatnya si ini gitu sahabat suara. Dan lucunya juga si Conan itu kan biasanya ada misi yang tidak terselesaikan, dan biasanya ada kayak PR-PR tersendiri gitu sahabat suara. Jadi suka aja gitu kalau ngeliatin jadi detektif, apalagi detektif Conan.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: kan ditemenin. Ketemu lagi di Nongkrong Bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Di Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apa itu?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: hanya kaulah arti.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif. Udah
4: gak berfungsi kalau
3: gak salah. Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak berfungsi. Salah ya.
2: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
2: Radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek.
2: Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
2: Keras.
3: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
2: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
3: Oh parah juga break. Ya.
2: Tapi masih bisa dipakai nggak?
3: Kan masih ada masuk.
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
4: Kok rudal berurat?
2: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar
2: tato,
3: itu.
2: Tato
3: gitu.
2: Oh kok ditato?
4: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh. Wow.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Saatnya sholat asar untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Diam.
3: Depan.
4: Ow. Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
4: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
1: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court. Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau gak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia gak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Malasung Manu. Malasung Manu merupakan sebutan untuk sebuah ritual adat yang melepas beberapa pasang ayam jantan dan betina sebagai bentuk permohonan meminta jodoh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pesta adat ini, para peserta berangkat secara bersama-sama dari pulau laut menuju pulau cinta menggunakan perahu.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
3: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yeay, sekarang sudah bersama dengan Ardian Kama
3: dan juga Marsya Putri tentunya.
4: Betul, kita sudah siap menemani kamu, sahabat yep. Suara di sore hari Minggu di Suara Santai Weekend.
3: Betul sekali, ya yes. Kayaknya udah 2 minggu berturut-turut kita siaran di hari Minggu. Cuaca tuh mendukung banget buat leha-leha. Wah. Ya, nyantai-nyantai.
4: Wadaw.
3: Karena hari ini full, seharian hujan.
4: Hujan. Mendung, tapi pagi tadi tuh sempet
3: cerah ya.
4: Cerah tapi hujan
3: tapi,
4: juga,
3: iya,
4: gerimis.
3: Iya, mendung-mendung, gerimis, terus hujan lagi, gitu-gitu aja satu hari. Satu harian full ini.
4: Betul
3: gitu.
4: Ya, tapi kayaknya kita juga akan review juga nih. Kayaknya kira-kira di satu minggu belakang nih ada berita apa aja ya yang seru di Kota Banjarmasin. Ya kan?
3: Boleh,
4: seperti biasa nih, buat kamu yang mau request dari jam 5 sampai jam 6, boleh banget, kita sudah terbuka di semua line kita.
3: Betul banget.
4: Kita juga udah live di TikTok kita, di suara.bjm.
3: Betul.
4: Buat kamu yang mau komen, mau request lagu

0: apa di TikTok boleh banget, mau kirim-kirim salam juga boleh banget.
1: Boleh, yeah. Langsung aja gabung, yang mau gabung di WhatsApp juga langsung di 0811-993-3901 atau di Instagram boleh banget, di @isora.pcm.
0: Betul, mengawali sore kita sore ini kayaknya cocok banget kalau misalkan kita mendengarkan lagu yang kayaknya rada-rada galau, tapi kayaknya juga kalau misalkan kita dengerin lagu ini enak juga buat didengerin sore-sore. Ada Good Morning Everyone, secepat mungkin.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai Weekend bareng Marsha Putri dan juga Ardian Kama.
1: Yes, ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta ya.
0: Betul. Tadi spesial nih buat kamu yang request. Betul. Tadi. Mm-hmm. Dan tadi kita pengen ngebahas tentang kayaknya di minggu belakangan ini cukup sibuk. Cukup riweh.
1: Yes.
0: Gedebak-gedebuk.
1: Benar.
0: Kan?
1: Padahal baru awal bulan ya.
0: Iya, benar. Kalau kamu gimana di minggu kemarin nih? Satu minggu belakangan ini gimana?
1: Kamu dulu deh.
0: Aku dulu deh.
1: Gimana?
0: Aku kalau kerjaan alhamdulillah
1: aman, ya?
0: Aman aja, okay. Lancar aja. Cuman ya
1: percintaan.
0: Nih ya, kalau sam nih aku sering banget bete nih. Aku disclaimer dulu, aku sering banget kalau misalnya besok nih ya masuk kantor, entah apakah itu atau aku ketemu teman-teman aku, terus mereka tuh lagi dengerin kita di, terus lagi ngebahas kayak masalah ini tuh, kayak biasanya aku sering banget diceng-cengin sama teman-teman. Jadi kayak aku dengerin loh, tuh pas banget dengerinnya tuh pas part bahasannya ini gitu,
1: nah,
0: loh kan?
1: Gimana
0: kok bisa?
1: Tuh. Semua itu tidak ada yang kebetulan.
0: Alhamdulillah aman aja, insya
1: aman
0: Allah.
1: Ya? Insya Allah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah aman aja. Cuman ya paling memang masih kerjaan masih ya. Adalah hal-hal yang perlu dicicil-cicil juga lah.
1: Waduh.
0: Gak yang selesai hari itu. Jadi masih lanjut ke besoknya, lanjut ke besoknya gitu.
1: Okay.
0: Nah, kalau kamu gimana nih?
1: Kalau aku minggu ini ya, minggu ini banyak banget hal-hal yang mengejutkan sekali. Apalagi salah satunya juga aku baru aja ditinggalkan sama salah satu teman kerjaku yang juga merupakan teman aku ketika kita ke kajian bareng apa segala macam bareng. Jadi apalagi ini buat kamu sahabat suara yang juga mungkin mengenal beliau, apa ya, sesuatu yang menurut aku tuh kayak apa ya, aku tuh baru dikasih tahu mungkin karena aku juga baru tahunya kemarin hari Senin bahwa beliau tuh sakit. Kemudian sore setelah lepas kerja itu aku dan teman-teman yang lain juga datang ke rumah sakit
0: jengukin,
1: buat jengukin. Apa ya, kayak wah nih sesuatu yang menurut aku tuh kayak mengagetkan banget ya, karena sebelumnya juga aku tahu orangnya beliau itu ceria banget. Dan apa ya, gimana ya, orangnya tuh baik banget. Orangnya tuh baik banget. Dan jadi diberitahu pagi ternyata beliau meninggal di hari Selasa. Dan disitu kita semua juga kaget dan sedih banget karena ditinggalkan sama salah satu teman, aku bisa bilang teman, kakak juga, karena beliau tuh orangnya baik banget dan baik banget lah pokoknya, apalagi kita tuh selalu mengingatkan. Jadi beliau tuh yang ngajakin aku buat, ayo Ardi kita qiyamul lail nih pas Ramadan. Jadi aku tuh 3 tahun berturut-turut sama beliau qiyamul lail. Ketika aku ngebangun, beliau yang bangunin, aku yang bangun. Beliau nggak bangun, aku yang bangunin. Jadi kita kayak setiap tahun tuh selalu berdoa semoga kita dipertemukan kembali dengan hal-hal seperti ini, bisa kumpul di tempat yang baik gitu kan. Ternyata tahun ini Ramadan ini adalah Ramadan terakhir aku bersama dengan beliau. Beliau adalah teman aku almarhum Hari Kusuma Wardana. Orang yang sangat-sangat baik. Sangat baik.
0: Yep.
1: Orang yang sangat humble. Gimana ya, intinya buat Kak Hari semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan dosa-dosanya.
0: Amin.
1: Dan untuk keluarga dan juga seluruh sahabat-sahabat beliau yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran dan sekarang tugas kita lagi nih yang di dunia buat ngelanjutin lagi.
0: Benar.
1: Jadi Kahari udah istirahat, udah nggak sakit lagi, udah nggak capek-capek lagi.
0: Udah selesai juga tugasnya.
1: Udah selesai juga tugasnya di dunia. Sekarang buat kita nih yang ya renungan lah. Setiap kali ada yang berpulang tuh selalu menjadi renungan buat aku pribadi. Kayak nanti aku kayak gini nggak sih ketika aku kadang kayak merasa ya Allah kayak ketika melihat orang-orang tuh banyak nyolatin beliau, orang-orang bahkan yang udah lama banget gak ketemu, ketemunya di situ kayak baik banget gitu loh.
0: Kelihatan ya,
1: bener.
0: Kelihatan ya, saking ya, baiknya beliau.
1: Bener.
0: Gitu. Jadi, di hari berpulangnya tuh bener. Banyak banget yang nganterin, banyak banget yang doain.
1: Betul.
0: Juga. Bahkan aku pun juga walaupun mungkin bisa dibilang nggak deket ya sama beliau, tapi ketika aku ngeposting waktu itu juga banyak banget tuh teman-teman terus kerabat-kerabat yang nanyain kayak kenal beliau sebagai rekan kerja, sebagai teman juga yang memang menyebutkan juga kalau betapa baiknya beliau itu gitu.
1: Semoga almarhum Kahari Kusumawardana husnul khotimah.
0: Amin.
1: Kita doain sama-sama dan juga buat kita semoga kita juga bisa meninggal dalam keadaan baik dan
0: amin.
1: Selalu dalam ingatan semua orang dan juga yang pasti tentunya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Spesial, aku punya satu lagu buat Kahari. Kahari ini kayak bunga yang hilang gitu. Kayak udahlah.
0: Spesial.
1: Spesial ya? Buat Kahari.
2: Suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
6: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
5: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti, biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama
1: dan juga Marsha Putri yang masih nungguin request kamu.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang mau gabung request, boleh langsung gabungnya di WhatsApp di 0811993301.
0: Betul. Banjarmasin nih, malam tadi tuh luar biasa banget.
1: Kenapa?
0: Karena malam tadi tuh kan aku sempat nonton dan juga ada di situ di salah satu acara basket liga yang ada di Banjarmasin. Dan juga di situ kan ada celebrity game-nya nih. Yang mana di situ juga mendatangkan beberapa pebasket-pebasket yang juga merupakan content creator, terus juga YouTuber dan lain-lain. Nah, salah duanya
1: ada siapa
0: ada
1: aja?
0: Ada Kelvin
1: nih?
0: Step Back dan juga pebasket Ojol.
1: Wow.
0: Yang menarik perhatian para penonton di acara tadi malam. Yang memang kalau menurut aku sendiri emang ganteng banget sih.
1: Aku ngeliat story istri kamu ya.
0: Nah.
1: Oke, apa enggak ada Ardini? Oh, ada ternyata kamu
0: ada.
1: Di sebelah ya.
0: Saya kan
1: kamu di sebelah ya.
0: Saya kan ada di situ. Gimana?
1: Keren sih. Banget sih, tapi gimana nih hasilnya malam tadi setelah kamu nonton?
0: Seru sih, apalagi karena kalau aku kan emang suka banget sama Richard Insane, salah satu street bowler senior yang juga merupakan apa ya, salah satu yang ngebuat street ball di Indonesia tuh jadi semakin kenal gitu loh.
1: Wow.
0: Iya. Jadi yang asik ini kan pebasket Ojol nih sama Kelvin Step Back itu kan dia bikin konten gitu kan, kayak one on one sama siapa yang berani buat ngelawan mereka. Nah, dan hari ini tuh mereka ngadain kayak challenge gitu.
1: Wow.
0: Iya, jadi tadi pagi tuh aku ada ngeliat di story dia bahwa mereka tuh main di lapangan sirih. Tapi karena hujan kan. Habis itu pindahlah ke lapangan basket yang indoor. Jadi di situ seru banget sih karena memang animo masyarakat luar biasa nih, apalagi juga buat anak-anak basket. Apalagi yang masih muda-muda, yang memang kayaknya perlu banget gitu sosok-sosok yang menurut aku juga kan bisa dibilang sih kayak Kelvin Step Back ini kan dia masih muda juga. Pebasket Ojol juga bisa dibilang masih muda juga gitu kan. Jadi kayak bisa membuat semangat anak-anak basket yang ada di Kota Banjarmasin itu bisa lebih terpacu lagi semangatnya.
1: Keren banget.
0: Seru. Kalau terus ada yang nanya, Ardi enggak mau gitu one on one sama pebasket Ojol atau sama Stepan sama Kelvin Step Back? Wah, aku duluan Step Back. Aku yang duluan. Saya mohon izin mundur diri.
1: Mau tuh mau. Step back ya.
0: Tapi duluan kayaknya mundur aja deh.
1: Aduh.
0: Ya. Apalagi udah dengan umur yang sudah uzur ini, kaki yang juga sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya kan? Karena masih enggak bisa olahraga, jadi ya udah mungkin ngelihat aja tuh kayak udah
1: happy
0: banget gitu loh. Keren aja akhirnya Banjarmasin tuh juga dilihat gitu loh sama mereka.
1: Benar. Ih, keren banget. Aku jadi sedih enggak nonton juga.
0: Iya, kamu sih sibuknya zoom terus. Zoom itu sama orang kantor bukan sama pacar.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Pamungkas, Jealousy.
1: Buat kamu yang hari ini ngerasa lagi cemburu buta. Mungkin lagu ini menjadi salah satu lagu yang bisa kamu dengarkan terus-menerus.
0: Pas banget ya momennya ya. Pas banget momennya buat kamu yang lagi cemburu-cemburu, jealousy-jealousy.
1: Aku gak tahu kenapa ya, beberapa hari ini tuh aku selalu mendengarkan anak-anak Gen Z nih yang mengeluhkan baru aja putus, terus gak bisa move on. Sampai aku tanyain Meta. Ya kan, mengenai Meta. Hey Meta, ini gimana nih caranya?
0: Hey Meta,
1: hey Meta AI, tolong dong nih temen aku lagi galau.
0: Aku kayaknya gak asing ya sama momen-momen itu gitu.
1: Emang kenapa kamu pernah nanyain Meta?
0: Enggak, aku sering ditanyain Meta sama teman-temanku. Jadi
1: gitu.
0: Temanku nanya ke Meta tentang aku gitu.
1: Oh gitu.
0: Agak bingung juga,
1: capek
0: Meta juga.
1: Juga
0: bingung.
1: Meta gitu. Juga bingung. Hmm. Tapi sebelumnya kita nyapain dulu dong yang udah masuk nih di live
0: TikTok kita
1: banyak banget. Halo. Ada pokoknya banyak banget nih.
0: Aku lupa banget pakai kacamata ya. Jadi kayak agak-agak
1: Ayumi. Hai Ayumi, ini Ayumi ini teman aku nih. Hai. Malah manggilnya pakai nama panggilan lagi.
0: Aduh.
1: Nama panggilan di rumah lagi ya kan. Aduh. Ketahuan deh.
0: Bisa Banjaran.
1: Ada Vika juga.
0: Halo.
1: Ada Bang Fajri. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada banyak banget. Ada Gita, ada Ida.
0: Ada Gilang ya, tuh Gilang ya.
1: Yes.
0: Aduh, aku lupa banget pakai kacamata aku.
1: Ada Bang Nanda, ada Obet. Hai semuanya, banyak banget nih. Thank you banget udah.
0: Hai.
1: Nonton kita di live. Suara kita di TikTok ya.
0: Betul.
1: Jangan lupa request, boleh.
0: Request, kita puterin. Boleh.
1: Masih ada waktunya
0: boleh,
1: nih, 10 menit pagi ya. Dan ya pasti juga kita masih nungguin request kamu, sahabat suara.
0: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Santai Weekend bersama Ardian Kamar dan juga Marsha Putri.

0: Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, kita sudah di penghujung dari
1: request.
0: Betul
1: banget, terima Betul kasih banget. Udah gabung request nih. Aku mau bacain yang tadi gabung request. Ada Jerey Soy 90 yang request lagunya sama Cipta, udah kita puterin.
0: Bener.
1: Terus nih, ada
0: siapa lagi?
1: Ada underscore Aung Yan Lin.
0: Waduh, ngalih juga
1: arahnya lah. Tadi. Terima kasih banyak ya.
0: Terus di TikTok kita juga ada
1: siapa?
0: Muhammad Isra Yudi, teman aku mancing nih. Orang yang ada di samping rumah aku.
1: Wah, tetangga ya.
0: Ih, tetangga banget, ya kan? Udah tadi aku puterin yang Gemilang Mas Yudi ya. Semoga juga udah dengerin. Terus juga ini ada sahabat tuh? Suara Network kita nih. Halo. Dia request lagunya EXO Crown. Nanti kita puterin di Suarangi ya. Boleh. Karena kita udah di ujung-ujung nih.
1: Kita harus pamit dulu dari request. Setelah ini kita lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara.
0: Yo.
1: Jadi buat kamu yang mungkin kepo kira-kira lagu-lagu terbaru apa di minggu kali ini, langsung aja tetap stay tune di 90,1 FM.
0: Yoi.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
5: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Metawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
4: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin, Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
0: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

0: super.
1: Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Hanya di 90,1 FM
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
7: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suarang He siap nge-spill habis-habisan.

0: lagu K-pop boleh banget ya.
1: Betul. Nih
0: ya. Kita akan full 1 jam ini K-pop khusus buat kamu.
1: Yes.
0: Yang mau gabung, gabungnya di WhatsApp boleh di 0811993301 atau di mana?
1: Bisa langsung ke Instagram kita juga di @iswara.bjm. Yeah, ini apa nih? Wah, kau ibarat crown, now we're back and touching down. Yeah. It's the king.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara.
1: Yes.
0: Nah, jadi pembuka kita di suaranya kali ini.
1: Bang.
0: Aku akan memberikan info yang ini benar-benar luar biasa sih kalau menurut aku. Baru kayaknya itu sekitar bulan kemarin.
1: Betul.
0: Bulan kemarin, bulan kemarin ya. Hmm. Bulan kemarin atau pokoknya beberapa bulan yang lalu kita baru ngebahas apa ya, pencapaian.
1: Yes.
0: Ini orang-orang.
1: Dede-dede ini.
0: Dede-dede ini. Lagi-lagi.
1: Benar.
0: Membanggakan.
1: Beh. Siapa lagi kalau bukan Kortis.
0: Wow.
1: Luar biasa nih. Kemarin mereka baru aja comeback dengan album terbaru mereka Green Green. Dan di albumnya ini juga luar biasa banget dengan single tracknya adalah Red Red.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Mm-hmm. Itu juga sudah menjuarai beberapa music chart.
0: Betul.
1: Dan kemarin Kortis resmi menyandang status double million seller berkat popularitas global mini album kedua mereka yang bertitlekan Green Green.
0: Wow, keren banget. Jadi sebelumnya juga mini album debut mereka yang kita tadi sempat singgung-singgung ya.
1: Yes.
0: Kan itu cuma 6 bulan aja bisa mencapai 2 juta penjualan.
1: Bener.
0: Nah, ini sekarang banget ini di album terbaru mereka Green Green ini sama nih hebatnya. Dan juga gak cuma itu, jadi single mereka yang Red Red itu juga kembali membawa Kortis nih meraih trofi number one-nya untuk minggu kedua berturut-turut di M Countdown minggu ini.
1: Beh, luar biasa sih.
0: Wah, dan, wah.
1: Dan juga tentunya title track comeback mereka Red Red juga menunjukkan performa yang luar biasa di chart digital. Dan per 8 Mei kemarin, lagu itu juga masih bertahan di posisi ketiga chart top 100 Melon.
0: Wow.
1: Dan tentunya juga Kortis sendiri berencana melanjutkan promosi Red Red dan lagu-lagu lain di Green Green lewat berbagai penampilan mendatang. Dan kemarin juga kalau gak salah Kortis baru aja share video, music video juga untuk lagu lainnya yang dari album Green Green yaitu TND.
0: Yep.
1: Yang mana di situ unik banget konsepnya. Jadi di situ ceritanya Kortis tuh dikejar-kejar sama orang-orang semuanya.
0: Wah.
1: Kayak mungkin menunjukkan bahwa sekarang tuh Kortis tuh lagi banyak denger ya.
0: Bener. Ih, keren banget.
1: Oke, congrats buat dede-dede aku nih Kortis.
0: Yep.
1: Dan yang pasti spesial buat kamu sahabat suara, kita puterin lagu terbaru dari Kortis, Retret.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai Yorobun, kita masih di Suarange.
1: Betul banget nih.
0: Yoi, kalau tadi kita ngomongin Riri Cortis, sekarang kita lanjut lagi nih ke salah satu artis soloist. Dan sempat tergabung dalam grup 101.
1: Okay.
0: Yang juga kayaknya mereka sekarang lagi pada reuni ya, dengan member-member yang lain gitu kan, dengan program terbaru mereka. Nah, ada Park Ji-hoon nih.
1: Yuhu.
0: Yang kemarin waktu di Baeksang Arts Award mendadak viral setelah Park K-Nets menyadari betapa dekatnya kamera on air yang ngerekam ekspresi Park Ji-hoon saat menangis.
1: Aduh, jadi
0: iya, bener.
1: Di cuplikan ini ya kan, kameramen itu mungkin bermaksud ingin menampilkan seberapa emosionalnya ya.
0: Yoi.
1: Dalam situasi itu.
0: Betul.
1: Tapi ngelihat momen Park Ji-hoon ini yang kayaknya ikutan mewek, ikutan sedih, terharu, tuh jadi lucu aja gitu.
0: Jadi itu awalnya kan kayak berkaca-kaca gitu kan matanya.
1: Iya.
0: Cuman pas kesini-kesininya tuh malah kayak jadi ngakak sendiri gitu loh. Apalagi juga Park Ji-hoon ini juga baru ini membintangi film yang lagi hits banget, salah satu film nomor satu di Korea, yang juga kemarin sempat tayang di bioskop kita.
1: Yep.
0: Ada The King's Warden. Nah, buat kamu yang udah nonton mungkin udah pasti tahu gimana acting Park Ji-hoon yang luar biasa.
1: Betul ya kan? Banget.
0: Dan di situ juga ada salah satu momen di mana artis senior yaitu Yoo Hye-jin yang juga memang pada saat itu juga satu film sama Park Ji-hoon,
1: okay,
0: di The King's Warden, yang mengatakan kemampuan acting Park Ji-hoon ini sangat luar biasa dan chemistry mereka tuh menjadi alasan dirinya bisa benar-benar tenggelam dalam peran.
1: Dan Park Ji-hoon juga memenangkan atau membawa pulang penghargaan The Best New Actor di malam itu.
0: Betul.
1: Tentunya.
0: Sementara itu Yoo Hye-jin itu membawa pulang Daesang. Jadi kombinasi pidato yang luar biasa nih, yang banyak sih sebenarnya. Ini kan momen apa ya? Momen sedih, bukan momen sedih sih, momen bahagia dan juga kita
1: kayak haru cuman, juga ya.
0: Haru
1: kalau kita
0: emosi.
1: Betul.
0: Ternyata malah jadi momen ngakak gitu.
1: Aduh, sengaja banget nih kameramen nih di zoomin pelan-pelan kan.
0: Ini bukan di zoom tapi kameranya yang benar-benar dekat gitu loh.
1: Iya,
0: kalau di zoom mah udah aman ya, kamera jauh kan, maksudnya gitu loh.
1: Ini
0: kan kameranya emang dekat banget.
1: Benar.
0: Right
1: zoom in manual.
0: On my face.
1: Zoom in manual.
0: Zoom in-nya manual, Beb.
1: Manual.
0: Iya.
1: Aduh, gimana dia enggak menahan tawanya jadinya.
0: Betul.
1: Kan? Ya, kongres juga nih buat Park Ji-hoon dan juga Yoo Hye-jin.
0: Benar.
1: Yang memenangkan award-nya.
0: Luar biasa loh.
1: Bisa lebih banyak lagi karyanya yang bagus-bagus.
0: Ih, salah satu film yang aku suka, bukan film sih. Salah satu drakor yang paling aku suka dari Park Ji-hoon itu adalah Weak Hero. Karena di situ menceritakan tentang seorang anak yang pendiam, tapi ternyata dia tuh kayak punya amarah di dalam yang ngebuat dia tuh jadi akhirnya dia tuh kayak suka berkelahi gitu.
1: Nah, pas banget nih. Itu rekomennya Ardi buat menemani long weekend kamu di minggu depan.
0: Oh, long weekend guys.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Hirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
8: I am a rich man. I'm a carousel. I am a rich man. I'm a carousel. I am a rich man. I'm my only experiment, a high-end man. I am a

0: 90,1 FMI, suara belajar mesin, suara warga Indonesia. Yorobun, yep. Ini udah di menit-menit terakhir jam Sorange. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang udah gabung dengerin kita di satu jam full ya.
1: Yes.
0: Dari jam 7 sampai jam 8. Betul. Tadi yang request lagu K-pop udah kita puterin semua ya, Di?
1: Udah kita puterin.
0: Terima kasih banyak yang udah gabung request. Nah ini kita lanjut di mana, Di?
1: Di kirim salam. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, langsung siapin aja kirim salamnya ya. Sekarang juga, biar kita nanti bacain di jam 8 sampai jam 9.
2: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarange.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: kapan lagi di mana aja.
1: Buat kamu yang bermobil putih yang sedang mendengarkan kami. Hai, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Buat kamu juga yang bermobil hitam yang ada di Jalan Lambung Mangkurat. Ha, aku ngelihat kamu.
0: Kita punya CCTV loh. Kita dari sini. Buat yang mobil kuning tuh juga tuh, mobil nih Mbak-mbaknya nih lagi pada mau kemana nih? Malam Seninan kah? Seninan?
1: Bingung lah pasti lo. Wah, siapa nih ngeliatnya aku? Tenang, CCTV
0: ada kami di mana-mana. Tuh
1: ada di mana-mana.
0: Tenang aja. Jangan panik, aman aja.
1: Kami melihatnya di kobokan soalnya. Tapi nanti dikobokan nih.
0: Bacanya dikobokan.
1: Iya, dikobokan.
0: Iya. Tapi nih satu jam terakhir kita ya dia menemani kamu.
1: Yoi.
0: Dan buat kamu yang mungkin mau kirim salam, pas banget nih momennya nih. Langsung aja gabung kirim salam di 0811 99 33 901.
1: Yoi. Tapi sebelumnya, seperti biasa di jam kirim salam itu juga ada topik nih. Topik kali ini juga kayaknya agak sedikit kita balik-balik ke urban legend dulu.
0: Wow. Diajak.
1: Aku suka nih sama yang mitos atau fakta.
0: Boleh.
1: Kamu pernah mendengar gak sih, Cak? Kalau dulu katanya kalau misalkan kita terjajak nasi, biji nasi di telapak batu, ujarnya tuh bisa muncul bintil.
0: Wah,
1: bebintil ya. Apa sih ngarannya? Yuk. Butir. Nah, bebutir.
0: Wah.
1: Itu mitos atau fakta?
0: Nah, nanti kita bahas deh sekalian.
1: Ayo.
0: Salam atau, ya kan.
1: Kamu pernah ternyata pernah ngalamin
0: iya kan.
1: Nah,
0: bener nih misalnya atau kayak aku sering nih misalnya nggak sengaja
1: aku sepiringan jangan boleh.
0: Nah,
1: ini maksudnya kan biasanya kan
0: nggak sengaja kan, bener.
1: Kita disclaimer dulu nih ya, kita nggak maksudnya nggak ada buat yang ini yang rezeki.
0: Yang disengaja bukan ya, ini kan gak sengaja. Gak sengaja gitu. Nah, nanti kita bahas lah ini mitos atau fakta. Boleh kasih opini kamu sekarang juga.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara.
1: Halo. Mas
0: Ardi dan juga Marsya.
1: Betul.
0: Dan kita juga masih nungguin kirim salam kamu.
1: Betul.
0: Sama juga kita masih ngomongin tentang mitos atau fakta.
1: Yep.
0: Kalau misalkan kamu
1: Gak sengaja
0: keinjek butiran nasi.
1: Uh-uh.
0: Katanya akan membuat kaki kamu bebutir.
1: Oke. Aku dulu nih, Boleh. Jujur ya.
0: Kamu pernah gak ngedengarin istilah
1: aku,
0: itu?
1: Aku jujur, yuyur nih. Yuyur gak janggal ya, tapi yuyur yang gal juga nih buat aku. Karena aku kayaknya itu baru pertama kali deh. Tapi mungkin dulu aku pernah ya, satu atau dua kali mungkin mendengar. Tapi udah lama banget nih, udah lama banget aku gak pernah mendengarkan istilahnya seperti itu.
0: Dulu ini, sahabat suara pasti setuju aja nih. Kalau misalkan ada tuh kayak waktu kita lagi makan.
1: Bener.
0: Orang tua tuh selalu negur. Itu nah, buku nasi. Nah kan barinya sahabatannya kan buku nasi. Buku nasi itu nah, dibatis, berasihi, kayaknya bebutir batis.
1: Nah,
0: kan kayak itu loh biasanya.
1: Benar. Kalau aku sih kayaknya aku alhamdulillah enggak pernah mengalami ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan karena itu termasuk urban legend juga, kayaknya aku sih masih belum diadon. Ya.
0: Buset.
1: Aku
0: belum diadon. Belum dicetak ya, Wak?
1: Belum. Jadi kayaknya itu umur-umur aku masih kecil.
0: Enggak deh. Kalau aku udah. Oh iya, kita kan beda jauh.
1: Iya kan? Kayak aku ya mungkin kalau misalnya aku udah turun di bumi, itu masih kecil banget. Nah, gitu. Tapi pernah denger sih kayaknya, cuman kayaknya udah lama banget nggak denger istilah itu. Dan apa ya, kalau aku bilang mitos atau fakta, menurut aku mitos ya, karena aku nggak pernah mengalami itu.
0: Okay.
1: Mungkin kalau emang nggak sengaja ada keinjek butiran nasi yang mungkin berhamburan setelah makan atau gimana, ada, pasti ada dong. Di rumah pasti pernah lah, atau mungkin di tempat makan atau apa segala macam. Tapi alhamdulillah nggak pernah tuh kejadian. Jadi menurut aku mitos.
0: Mitos ya?
1: Ya.
0: Nah, menurut sahabat suara, mitos atau fakta nih? Menginjak buku nasi,
1: atau
0: jajak buku nasi, maulah batis kamu menjadi bebutir.
1: Betul.
0: Boleh kasih pendapat kamu di WhatsApp kita di 0811 993 3901.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
10: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
10: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama dan juga Marsha Putri, sahabat
1: Betul
0: suara.
1: Betul banget.
0: Selamat malam dulu buat kamu yang baru aja dengerin kita, yang sekarang lagi baru nyalain mobil, atau yang sekarang masih di tempat kerjaannya. Semangat ya.
1: Semangat. Nah, tadi kita sambil nunggu kirim salam kamu, kita juga nanya-nanyain nih tentang mitos atau fakta. Buat kamu yang mungkin punya pengalaman nih, atau mungkin pernah dengar istilah kalau kamu gak sengaja injek butiran nasi, ntar kaki kamu muncul butir tadi ya, sebutannya ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau aku tadi aku mitos sih, karena aku gak pernah mengalami, alhamdulillah. Okay. Kalau kamu deh?
0: Pernah.
1: Boleh diceritain?
0: Enggak, itu dulu sih, waktu kayak zaman SMP kalau gak salah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi entah kenapa nih muncul ada, aku tuh nggak tahu. Tiba-tiba di kaki tuh ada muncul butir.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Tapi itu.
0: Wah, itu cara ngilanginnya susah banget.
1: Oh, harus
0: dicongkel. Betul Bapak Yogi?
1: Pakai congkel.
0: Dicongkel lah.
1: Aja.
0: Dipotong dulu, terus dicongkel gitu, kayak ditarik akarnya katanya gitu. Serius?
1: Kan kalau ibarat kita.
0: Terus disumpal lawan obat. Itu tuh obat serbuk obat.
1: Bener.
0: Iya, musuh juga. Paling gitu.
1: Perih ya.
0: Ada perih lagi, Bos. Sakit itu, bujuran sakit.
1: Waduh.
0: Itu bujuran. Aku merasa ini sorry ya teman-teman ya. Maksudnya enggak ada maksud apa-apa nih, tapi ini kan karena aku ngerasa pengalaman pribadi aku nih, ya kan. Jadi emang rasa itu enggak tahu juga. Nah, lalu lah muncul sebuah petuah dari sang ibunda. Wah, ikam minta menjajak makan, makanya sabak bubuk nasi, terjajak buku nasi, makanya tuh bebutir batis ya.
1: Nah,
0: itu. Sejak saat itu aku tidak mau lagi menginjak nasi.
1: Simpun langsung makan.
0: Alahan. Sampai wahini sumpah.
1: Nah, itu.
0: Walaupun ya enggak tahu ya, maksudnya kayak barusan aja tadi aku habis makan.
1: Ya.
0: Ada nasi di sendal. Kan enggak tahu tiba-tiba jatuh kan.
1: Iya benar.
0: Kan kita tuh merasa aja kalau kayak lenak-lenak gitu.
1: Iya, lengket.
0: Leket kayak itu lo di sana. Oh, jangan ada mbak nasi nih langsung.
1: Jangan sampai nih.
0: Langsung bersihi, sumpah. Langsung kok saya aku mau bersihi.
1: Nah, tapi waktu momen yang emang kejadian itu ya, kan itu kan setelah muncul
0: tuh
1: kan ditegur nih sama sang ibunda. Nah, tapi kalau kamu ingat-ingat apakah benar kamu memang ada tadi ada
0: lupa.
1: Lupa juga. Siapa tau kayak, oh iya bener ya, aku ada keinjek itu deh tadi kayaknya.
0: Mama tuh langsung kayak ngedisklaim gitu. Kayak langsung, wah lu yang ngasih nih. Ya kayak itu. Langsung ngejudge kayak itu. Waduh jarak kuning, salah apa aku nih. Nah jadi itulah pokoknya. Memang dulu sih momennya seperti itu ya.
1: Tapi kadang kalau kata orang bahari, kadang mungkin kan itu dalam maksud yang ke arah positif ya kan. Artinya makan tuh jangan sampai berantakan.
0: Betul, itu pesannya kali ya.
1: Itu pesannya.
0: Terus jangan jadinya, sabak makannya. Apalagi
1: itu.
0: Juga kan ada dulu pesannya jangan berhamburan karena nasi, jangan kada habis karena nasinya menangis.
1: Betul.
0: Artinya tuh kita kada boleh menyia-nyiakan sesuatu atau rezeki yang sudah kita hadapi.
1: Betul.
0: Ya, jadi langsung kalau bisa dihabiskan.
1: Bener.
0: Karena kita juga harus
1: bentuk rasa syukur, ya kan.
0: Itu juga udah berjuang banget nih mati-matian buat nyari rezeki. Tapi insya Allah yang namanya rezeki itu pasti selalu sudah ada takarannya masing-masing.
1: Setuju.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Suara warga Indonesia.
8: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes, kita pengen bacain dulu nih yang udah masuk di kirim salam.
0: Yep.
1: Ada Abdi di Banjarmasin.
0: Halo Abdi.
1: Menurut aku ini adalah mitos, Kak. Karena itu bukan berdasarkan biji nasi, tapi karena memang kayaknya ada kuman aja tuh yang ada di kaki.
0: Nah, berarti bukan karena istilah terjajak biji nasi tadi. Oke. Terus ada Cindy juga nih, katanya menurut aku sih mitos, Kak, karena aku gak pernah mengalami selama ini. Selama aku pernah terinjak butiran nasi, alhamdulillah aman-aman aja katanya. Nah,
1: tapi lagi nih, ada Ari di Banjarbaru.
0: Halo.
1: Aku pernah kayak terjajak, nah, dan babutir sama.
0: Sama. Ari, tahun berapa kayak ikam terjajak itu, Ari?
1: Waduh.
0: Apakah ikam ingat, Ari? Momennya, Ari, boleh aduh dong, kasih tahu dong.
1: Tapi sebenarnya ya, kalau kita balik lagi ke dunia medis, sebenarnya itu adalah memang mitos, karena memang masih ada, masih belum ada mungkin penelitian yang memang menunjukkan bahwa kita, bila kita menjajak biji nasi tuh mau ulah
0: muncullah butir.
1: Tapi mungkin bisa jadi karena ini kan yang kita baca juga nih dari yang kita cari di dari internet juga.
0: Ya.
1: Faktanya
0: apa tuh?
1: Bahwa butir di kaki itu adalah merupakan virus dari virus HPV. Masuk melalui luka kecil atau kulit pecah-pecah. Ciri-cirinya memang sama nih, ada benjolan keras, kasar, terkadang ada bintik hitam di tengah.
0: Nah,
1: lokasinya itu sering muncul di telapak kaki, telantar atau jari kaki.
0: Terus cara menanganinya apakah ada nih?
1: Cara menanganinya itu bisa, karena ini bukan penyakit yang terlalu serius. Jadi kamu bisa menggunakan salep atau plester yang mengandung asam salisilat atau salicylic acid untuk menipiskan kutil. Terus ada krioterapi. Prosedur medis pembekuan kutil dengan nitrogen cair. Aku pernah nih kayak gini nih, dulu kayak disemprot gitu.
0: Gitu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak?
1: Terus ada bahan alami juga, penggunaan bawang putih, cuka apel atau tea tree oil dapat membantu, namun butuh waktu yang lama. Terus juga yang terakhir adalah perawatan mandiri. Hindari berbagai handuk atau alas kaki dan gunakan alas kaki di tempat umum yang lembab seperti kolam renang. Jadi memang mungkin gini ya logikanya nih.
0: Gimana?
1: Mungkin kan kita nih karena sengaja terjajak biji nasi loh. Dari biji nasi itu kan mungkin karena
0: lembek.
1: Bukan lembek, lengket.
0: Apa? Lengket.

0: aku pekerja banget juga.
1: Iya, salah satunya juga mungkin karena penggunaan kaos kaki.
0: Itu bisa jadi.
1: Kelamaan kali ganti ya. Bisa mohon jadi. Maaf nih, kita nggak ada ngepek siapa-siapa. Mungkin gitu.
0: Itu tuh reminder juga buat diri kita sendiri ya kan, yang biasanya sering keluar pakai sneaker. Yeah. Mungkin kayak aku juga setiap hari pakai heels.
1: Sepatu juga wajib dibersihin, Beb. Iya, karena kamu nggak sadar, sadar nggak sadar. Coba deh kamu lihat di dalam kaki kamu itu ada debu.
0: Kalau bisa tuh pakai mikroskop.
1: Buset, kada juga.
0: Oh, kada juga.
1: Kan ini membersih seorang bisa.
0: Oh iya benar.
1: Gitu.
0: Harusnya sampai kepo sampai situnya juga berarti.
1: Betul.
0: Lah. Oh yaudah.
1: Jadi terbukti ini adalah
0: mitos.
1: Jadi mungkin orang bahar itu ya tadi supaya kita tuh lebih menghargai makanan.
0: Betul.
1: Jangan sampai terbuang-buang gitu nah.
0: Benar.
1: Oke deh
0: sahabat suara. Jadi itu dia tadi ya mitos atau fakta kita seru banget di minggu kali ini ya kan.
1: Iya.
0: Benar. Oke deh saatnya ini udah jam 9 malam, artinya kita harus pamit undur diri.
1: Yep.
0: Semangat besok hari Senin, semoga lancar kegiatannya, aktivitasnya, semoga cuacanya juga sangat mendukung ya.
1: Enggak
0: panas, enggak hujan.
1: Benar, dan selamat menikmati long weekend kamu juga di hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.
0: Asik.
1: Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mendadak yang menyuruh kita untuk
0: Amin ya Allah.
1: I just wanna free. Ya. Yeah.
0: Me too.
1: Thank you banget ya sahabat suara dan dengerin kita dari jam 5 sampai jam 9. Jangan lupa dengerin terus I Suara Banjarmasin hanya di
0: 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di iSuara, Suara Warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90.1 FM iSuara.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: ...90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Apa kabar kamu di hari Senin? Aduh, Senin lagi ya, sahabat suara ya. Tapi di Senin hari ini kayaknya untuk cuaca kita lihat nih ya. Ini lumayan cerah dan disambut dengan terik yang ada di kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, sahabat suara. Buat kamu yang beraktivitas di pagi hari, ngantar anak sekolah ataupun juga kerja ya, sahabat suara, ini adalah jam-jamnya lagi padat-padatnya di jalan, sahabat suara ya. Di awal minggu hari Senin ini harusnya tetap semangat ya, mengawali minggu keberapa berarti hari ini ya. Ini masuk ke minggu kedua ya, minggu kedua di bulan Mei, sahabat suara. Semoga banyak kebahagiaan, banyak kejutan, dan juga semangat-semangat baru yang akan membawa kamu di awal minggu kali ini, sahabat suara. Seperti biasa di pagi hari ini, kami hadir untuk Anda dari jam 7 sampai dengan jam 11 nanti, sahabat suara. Jam pertama kita buka dulu dengan lagu-lagu pilihan dan juga spesial langsung di request sama kamu ya, sahabat suara ya, di 0811 993 3901.
3: Are you on your way?
4: Ya elah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Salam nih.
1: Haji kan? Haji siapa tadi?
0: Mbah Judin.
1: Pak Haji, apa kabar Pak Haji?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita hari ini hari Senin ya, tanggal 10 ya.
1: 11 dong. Yes, dikurang-kuranginnya hari lah.
0: Coba ikam kada kerasaan tiba-tiba sudah masuk 2 minggu aja
1: ya, bulan Mei. Tiba-tiba semalam, sudah bulan Mei aja
0: semalam gitu. Bulan April seminggu aja bilang kayak 2 tahun.
1: Yang sampai kayak aduh pembila tuntung, pembila tuntung. Iya,
0: selamatnya bulan April ini ada apa?
1: Iya.
0: Sakalinya bulan kelahiranku makanya dinikmati banget.
1: Mana aku tuh? Taurus boy.
0: Wah, aku siapa aku tanduk sini nah.
1: Tanduk gua.
0: Baris. Tanduk kah?
1: Taurus ya. Dan di hari ini, ini kan hari Senin ya Ram ya.
0: Betul.
1: Tadi kita pikir jalanan bakal sepi.
0: Iya, karena orang-orang sudah pada libur jarnya. Anak sekolah, anakku juga libur sekolah.
1: Iya, tetangga aku juga SMP libur.
0: Nah, masih hibak. Masih macet.
1: Orang begawi kan kada libur Ram.
0: Biasanya cek kalau orang kada begawi, ini yang banyakan turunnya orang mantan anak sekolah.
1: Jadinya
0: pada macet. Kalau anak sekolah libur, yang begawi turun, kertanya macet tetap.
1: Iya, tapi dan begawinya biasanya kawat landung dikit.
0: Nah. Iya, nah ini tapi imbay berataan. Ulah hampir oper aja kena handil bakti sini.
1: Waduh, handil bakti langsung ke Gatot lah.
0: Langsung.
1: Nyambungnya ke flyover Gatot nih gak pernah?
0: Bisa. Jadi simpang 3 flyover. Ada lagi kamu lihat flyover simpang 3.
1: Maka jalannya langsung ke anu situ, handil situ.
0: Handil lah. Langsung ya. Apa jurang nenek? Aku tuh.
1: Haji Kama.
0: Beh, Haji Udin.
1: Haji Udin duangnya.
0: Amun aku belum berduit lagi. Haji Udinnya tuh berduit dah.
1: Tapi sahabat suara pagi hari ini seperti tadi kita bilang ya, ini tadi satu lagu Beauty and the Beat Justin ini udah di request sama tadi coba kita buka
0: sama WhatsApp. Siapa?
1: Nah,
0: siapa?
1: Ini nih, ini tadi yang bilang makasih.
0: Oh ini. Nah, hai kak, mau request lagunya Beauty and the Beat Justin Bieber. Oke.
1: Okay. Siapa tadi namanya tuh lah?
0: Ada 017.
1: Coba buka namanya ada tadi. Nah.
0: Oh Raisa. Anjay.
1: Raisa
0: adalah apa kan? Raisa melihat kaca terus Raisa. Balik sini lah.
1: Rambut panjang mau minanya lah. Menurut kamu mau seleram?
0: Bah bungos orang nih. Rambutnya lurus nah. Lawas mencatok rambut nih.
1: Tapi hadap ke belakang.
0: Kada lapah kah? Belakang kamera terus.
1: Kada sabar Raisa ganti foto kanan lah.
0: Dibuka patung bekantan.
1: Waduh. Sahabat suara yang mau request lagu masih kita tunggu juga ya.
0: Boleh,
1: di WhatsApp
0: boleh,
1: ya di 0811 9933 901 atau di Instagram di mana Ram?
0: @iswara.bjm.

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru Suara Warga Indonesia. Ini memang bukan yang pertama, iya. Tapi tergila-gila.
1: Tergila-gila dari Tulus, sahabat suara. Kita sapa juga nih buat sahabat suara yang live di TikTok kita.
0: Lagi nonton radio kita, terima kasih. Ada Puzzle Class, ada Rama Hadana, ada Ari, ada Ida. Ada banyak dah pokoknya tuh yang nonton
1: Puzzle
0: ya.
1: Puzzle Class dan lain-lain. Yes. Tadi ada nomor akun Ram Sahuti akan Mang dulu.
0: Apa Jar?
1: Jarnya Amang Rama kayak bajar. Asam urat, kolesterol, Jar.
0: Normal aja beratan, santai. Netral, beratan netral. Belum masuk gigi satu lagi. Ada nih siapakah so, yang menyebar.
1: Penyakit-penyakit Rama tuh numpuk sahabat suara ya. Sinusnya ada juga.
0: Kayak boleh penyakitan benar tuh aku.
1: Oh iya, aku berjanji Ram. Apa semalam aku berjanji loan everyday apa?
0: Everyday.
1: Jadi jarnya takuni jar loan Rama siapa yang menyambat Rama tuh sinus. Nah.
0: Ade.
1: Everyday kah Rama kah?
0: Ade. Ade namanya Ade.
1: Hari ini adinya kereda.
0: Hari ini adinya kereda.
1: Hari ini adinya kereda.
0: Adinya lagi melipat surat suara hari
1: nah,
0: ini.
1: Nah, melipat surat suara tiba-tiba. Pabila pemilunya, pabila melipatnya.
0: Susung lipatan Adi banyak.
1: Susung lipatannya lah. Oke, sahabat suara, lagu-lagu requestan kamu beberapa kita puterin, tapi kalau yang belum sahabat kita puterin di jam berikutnya ya. Karena selain ini kita bakal kemana Ram?
0: Ngobras.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
0: Hai, saya Roni Parulian.
1: Weh, tiba-tiba saya Roni Parulian.
0: Lagi rame itu tau kadang.
1: Ayam kewa.
0: Apa namanya, orang-orang kan Spotify-nya belum pada premium. Jadi ada iklan. Hai, saya Roni Parulian. Ya itu.
1: Oke itu kah?
0: Terus, aku udah terus ada satu momen. Ada bininya. Video lakinya. Jadi lakinya ini setiap mendengar di mobil,
1: iya.
0: Hai, saya Rinda Perulian. Hai, saya ini jam nyebut ngaran. Kena kayak model kenalan gitu.
1: Ramilah.
0: Menurut bininya, menurutku, oh iya, bersahutan. Laki-laki sudah mulai hibak pikiran kayak itu memang.
1: Kayak itulah. Gampang jualan Ram. Hai. Okay.
0: Hai, saya Rani Perlian. Jangan denger radio, jago sauti kayak itu.
1: Nah iya, nyata-nyata ya lah Ram. Tapi kenapa jadi panggil-panggilan orang, panggil-panggilan nama nih Ram?
0: Ini karena, apa ya, semakin bertambah, kadangnya bertambah usia ya. Kayaknya semua orang itu pasti ada di momen salah tegur. Salah tegur, kemudian salah panggil. Itu bahaya. Mungkin looks-nya dari belakang sama,
1: ya.
0: Pas di kiau,